0: Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Mpurugiri tiri kuti kumuri usiku wakanaka, usiku wakanaka. Yusiku hochishanu chovike njiku makuma viri na sere. Jomweji wakatutu mulino gore makuma viri no matandatu. Tavia musiku uzori nyama serino kumupa mabasa ngondimi yochindau. Kuzoti divirino tino zenda naro nakara pakati no pakati po usiku ho zuvarino. Tichiti samsambi nguva chikazoitepo kanamba imbai nguva chikazoitepo mfumba muno makuma tatu omuseswa tino zovia no masoko mprovinsia Josofala Manika shikamuno nyambane ngondimi yochindau. Sore koma soko aya anguva chikazitepo gumi tinazovia no kuvira maputu ngondimi chiputukesi pirapo tinazovira mumombo no edu mazwi tichizenda dakara panguva chikazitepo gumi na imwe panguva gumi na imwe tinazovia no masoko ndadoti musoro yo masoko anozozika kuvira ngopa gumi na imwe no makumi matatu mseswa. Sureko masoko panguva gumi tinazovia no mashikiro mtambo mtambo mshakadi nzo kuvoneka kumbiri koviki tichiti panguva gumi na imwe ni makuma tatu mseso tinazomupa masoko gumisira anazovira maputu ngondimi chipotokeze alipandheku ya mazwi mkati musiku uzenya maserino ndi Jean Sacramento mchini jomhepo jina Mari Flip trikuti mpurukiri gumanyo zvakanaka kundima yedu ino tinofara ngokuziva kuti imwimwi munemwi nyamasi kana imwimwi munesu nyamasi. Dakara pa tinazofungisira ino ndima.